0: 101.8 FM RD Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Pendengar sekalian yang berbahagia, saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemeliharaan gigi, terutama pada usia dewasa. Beberapa kasus yang sering kami temui di klinik, pasien datang dengan keluhan giginya sangat ngilu. Karakteristiknya biasanya pasien umur 30 ke atas, 30 tahun ke atas, dengan keluhan giginya ngilu, misalkan kena angin atau kena udara AC saja sangat ngilu misalkan. Nah, setelah kita periksa ternyata pasien mengalami apa yang disebut dengan keausan gigi. Bahasa medisnya abrasi gigi gitu. Jadi terlihat ada keausan di sekitar permukaan gigi yang dekat dengan gusi, dengan leher gigi. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata akibat dari cara menggosok gigi yang kurang tepat. Jadi problemnya biasanya karena pasien merasa giginya semakin bertambah kuning. Sebenarnya ini tidak kotor, tapi secara alamiah memang terjadi perubahan warna dari gigi warna remaja, warna putih yang sangat putih. Kemudian tambah usia, gigi kita dari dalam itu mengalami pemadatan, sehingga warna gigi, gradasi dari warna gigi meningkat dari putih menjadi putih, agak coklatan, dan seterusnya. Pasien merasa giginya kotor, sehingga kompensasinya adalah menggosok giginya dengan kekuatan yang sangat keras, sampai-sampai sikat gigi yang biasanya bisa digunakan 1-2 bulan, itu dalam waktu seminggu bulu sikat giginya sudah rusak. Nah, keausan gigi dipengaruhi dua hal. Yang pertama, cara menggosok gigi yang kurang tepat. Jadi secara teknis, arah menggosok giginya kurang tepat. Mestinya tadi disarankan untuk menggosok dengan arah sikat giginya itu dari atas ke bawah, dari gusi ke gigi, atau sedikit berputar. Nah, ini dilakukan oleh pasien menggosok giginya maju mundur, depan belakang pada permukaan pipi itu, dan dengan tekanan yang kuat. Akibatnya apa? Akibatnya pada leher gigi terjadi keausan, karena bagian gigi yang berada di leher itu tipis, lapisan mail di leher gigi itu tipis, kadang-kadang hanya 1 mili atau kadang-kadang kurang. Nah, karena tipis maka akan terjadi keausan. Nah, ketika aus maka leher gigi terbuka, padahal leher gigi itu banyak ujung-ujung saraf sekitar gigi. Sifatnya sensorik, sehingga ketika saraf itu terbuka, terlihat dari luar, maka yang dikeluhkan pasien adalah rasa ngilu yang sangat. Terkena angin saja ngilu, apalagi terkena air dingin misalkan. Nah, oleh karena itu kami sarankan, pertama, menggosok gigi jangan dengan kekuatan yang sangat. Secukupnya saja, tetapi agak intens, agak lama. Tidak sebentar tapi kuat, tetapi agak lembut, tetapi dilakukan agak lama. Itu yang pertama. Yang kedua, arah gosok giginya tidak maju mundur begitu, keluar ke dalam, tetapi dari atas ke bawah atau sedikit berputar. Resikonya kalau itu sudah terjadi abrasi, maka muncul rasa ngilu yang harus dilakukan perawatan. Jadi selama ini kalaupun ada pasta gigi yang bisa meredakan, itu sifatnya hanya sementara dan perlu dilakukan perawatan supaya keluhan itu tidak muncul lagi. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran, Semarang.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Sebenarnya gimana sih posisi duduk yang benar saat di tempat kerja? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Cara duduk kita harus kita perhatikan, cara duduk yang betul, jangan sampai kita terlalu membungkuk. Cara duduk kita harus memenuhi, harus sesuai seperti bentuk dari kursi yang ergonomis itu. Bisa ditambahkan lagi dengan cara tidur kita. Tidur kita biasanya ada di kasur busa. Kalau misalkan kasur busa itu sudah lama, busanya tidak mampu menahan tubuh kita, katakanlah sudah melengkung, pernya sudah aus, itu bisa membuat gangguan-gangguan yang mengakibatkan produktivitas kita terganggu. Gangguan-gangguan itu bisa berujud dengan gangguan persarafan yang menyerang pada tulang punggung kita.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Ya, kali ini saya akan memberikan tips mengenai bagaimana sih menjaga mata di mana seringkali kita mengalami infeksi pada mata yang sering kita sebut belekan. Seringkali orang kalau belekan itu kan dirimbang pakai air suruh ya. Saya harapkan jangan sekali-kali merimbang atau mencuci mata yang sedang infeksi atau kelilipan apapun itu dengan air suruh. Oke, karena itu sangat berbahaya sekali, dapat mengakibatkan munculnya borok pada mata. Jadi borok gak hanya di kulit ya, tapi juga bisa pada mata Anda. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: RDI, Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Organisme penyebab infeksi ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Satu-satunya cara adalah melalui pemeriksaan laboratorium. Perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, atau mencuci sayuran sampai bersih. Sedangkan menjaga lingkungan agar tetap bersih bisa menjaga selokan-selokan di lingkungan kita agar tetap mengalir dan menghindari adanya genangan air sebagai tempat perindukan dari nyamuk. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua pendengar yang berbahagia, ada anjuran lain untuk menjaga kebersihan rongga mulut kita. Salah satunya adalah dengan makan makanan buah-buahan yang berserat dan berair, dengan tujuan untuk meningkatkan proses atau mekanisme pembersihan gigi di sela-sela makan. Nah, ini sangat dianjurkan terutama jika kita misalkan makan di siang hari, karena siang hari tidak sempat menggosok gigi setelah makan, maka sangat dianjurkan untuk menutup kegiatan makan itu dengan makan buah yang berair dan berserat. Nah, untuk apa? Ini supaya manfaat yang kita peroleh adalah ketika kita mengunyah buah itu, makanan yang berserat berair, buah maksudnya contohnya, maka akan terjadi proses pembersihan gigi, permukaan gigi secara alamiah. Jadi serat dan air dari buah-buahan itu akan menelusuri permukaan gigi, seperti mengepel permukaan gigi itu, sehingga tanpa gosok gigi pun setidaknya sudah akan membersihkan permukaan gigi dari pembentukan plak. Nah, selain manfaat yang lain, tentunya manfaat dari buahnya itu sendiri ketika kita konsumsi, ini sangat dianjurkan karena di siang hari atau di waktu yang lain, ketika kita tidak sempat menggosok gigi dengan sikat gigi dan dengan pasta gigi, nah ini akan menggantikan peran menggosok gigi tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas pentingnya periksa forensik setelah mengalami kekerasan bersama dokter forensik RSND Semarang, Dr. Sigit Kirana Lintang Bima.
1: Ketika Anda mengalami kejahatan ya, penganiayaan atau misal kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran berupa pukulan, kemudian tendangan, atau kekerasan yang tidak terlihat, misalnya kekerasan psikis berupa bentakan ya, Anda bisa, sebaiknya Anda segera untuk melaporkan hal tersebut ke polisi atau ke dokter terdekat. Paling tidak ketika Anda segera melapor ke dokter, luka-luka yang terjadi pada Anda akan segera dapat dilihat oleh dokter, kemudian dicatat dalam rekam medis. Jadi ketika nanti Anda melaporkan ke polisi, kemudian polisi membutuhkan catatan luka-luka Anda. Luka-luka Anda sudah tercatat secara baik di dalam rekam medis yang sudah dibuat oleh dokter. Tetapi ketika Anda memendam dulu atau menunda laporan Anda kepada dokter atau kepada polisi, luka-luka yang tadinya ada akan sudah mengalami penyembuhan, sehingga dokter akan sulit untuk melihat luka-luka tersebut, sehingga yang terjadi adalah polisi akan kesulitan untuk mengungkap kasus. Apakah tindak pidana yang terjadi itu menghasilkan luka pada diri Anda atau tidak? Jadi saran saya, segera lapor ketika Anda mengalami tindak pidana. Hal ini selain untuk membantu penyelesaian kasus Anda sendiri, juga bisa membantu orang lain, terutama agar orang lain tidak mengalami hal serupa seperti yang telah Anda alami. Saya Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis kedokteran forensik dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk Sindo Trijaya FM. Semoga bermanfaat untuk pendengar semua. Terima kasih.
0: Sobat RBI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RBI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.

0: Pandanaran Semarang.
1: RDI Pandanaran Semarang. RDI

0: Tips sehat, tips sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Sebenarnya tips untuk untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sewaktu puasa itu sama aja, sama kayak yang gak puasa, cuman waktunya diubah. Tadi gosok gigi, biasakan gosok gigi setelah sahur, jadi sebelum tidur lagi jangan lupa gosok gigi. Biasanya kan sahur pada tidur lagi kan. Terus sama sebelum tidur malam jangan lupa gosok gigi, jangan gara-gara habis buber, terus terawih, terus makan lagi kekenyangan, blek. Terus jangan lupa menyikat lidahnya juga, gunakan mouthwash, minum yang banyak, makan buah dan sayur, kurangin makanan yang merangsang, kurangin rokok. Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas diet yang benar bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Diet sebenarnya adalah pola makan. Nah, di sini untuk para pendengar yang ingin menurunkan berat badan, sangat penting untuk memperhatikan asupan serat. Nah, di sini serat dapat meningkatkan volume makanan sehingga tidak cepat kenyang. Selain itu juga untuk menghindari susah buang air besar. Nah, sumber serat di sini yakni bisa didapat dari sayur dan buah. Kebutuhan serat dalam sehari mencapai 25 gram sehari, terdiri dari 3 mangkuk sayur dan 2 potong buah. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget.

0: yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15 pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan itu ada rumah sakit.
2: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat, tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Sampai sekarang di seluruh dunia ini baru mencari kira-kira apa sih penyebabnya tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Apakah pola makan, itu banyak sekali faktor. Jadi tidak selalu pola makan yang salah atau pola makan yang tidak betul itu menyebabkan adanya suatu tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Nah, tapi disinyalir bahwa penyebabnya itu adalah secara genetis masih memungkinkan, karena di keilmuan yang sekarang itu dikatakan apabila seorang wanita itu hamil, dan kalau misalnya ibunya dulu hamil si wanita tersebut dalam keadaan tekanan darah tinggi, maka anaknya yang sekarang hamil ini cenderung bisa terjadi suatu tekanan darah tinggi. Padahal dulu faktor yang kecil itu, bahwa secara genetis memungkinkan. Kemudian penyebab yang kedua dikatakan, kita kalau di negara Asia ya, khatulistiwa itu sinar matahari, vitamin D. Pada wanita hamil yang kurang terpapar dari sinar matahari, dikatakan oleh pakar-pakar itu akan menjadi suatu risiko kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Ya. Prosesnya cukup panjang, harus melewati suatu mekanisme tertentu, tetapi hasil akhirnya juga suatu tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Kemudian juga yang ketiga, faktor-faktor ya, seperti kita tahu, faktor-faktor yang tidak menyenangkan, misalnya obesitas atau kegemukan, ya, terlalu muda pada saat hamil, terlalu tua pada saat hamil, kehamilan yang pertama kali, jadi seorang wanita yang baru pertama kali hamil itu sudah masuk ke faktor risiko kejadian preeklamsia. Apalagi kalau wanita tersebut ibunya dulu waktu hamil juga preeklamsi, itu sudah faktornya sudah meningkat lebih banyak. Kemudian kehamilan dengan penyakit jantung bisa menyebabkan suatu keadaan preeklamsi. Kehamilan dengan, nah ini dia, jangan senang-senang dulu kalau kehamilannya kembar. Karena ternyata kehamilan kembar itu meningkatkan resiko kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan sebesar 6 kali daripada kalau misalnya kehamilannya tunggal ya, bandingnya hanya satu. Maka ini lebih berisiko 6 kali. Kemudian terlalu banyak atau terlalu sering kali hamil. Jadi kita harapkan ya lahir yang baik ya, generasi yang cerdas dan sehat. Kalau kita atau seorang wanita hamil itu sering ya, hamilnya lebih dari 3 kali atau lebih dari 4 kali kadang-kadang ya, itu sangat berisiko untuk kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Kemudian faktor risiko yang lain adalah usia tua. Jadi kalau suatu kehamilan di mana seorang wanita hamil itu di atas 35 tahun, itu juga akan berisiko terjadinya suatu hipertensi dalam kehamilan. Kemudian juga, nah ini dari faktor bayi selain kembar tadi ya, juga kalau bayinya itu terlalu besar, itu juga bermasalah. Ya, permasalahannya apa? Jadi jangan senang-senang dulu kalau bayinya dikatakan, wah bayi saya beratnya, taksiran berat janinnya adalah lebih dari 3 kilo ini nanti atau lebih dari 4 kilo. Justru itu mencetuskan kejadian hipertensi dalam kehamilan. Memang sih tidak secara langsung, tetapi dikaitkan dengan sel-sel yang ada di dalam plasenta atau ari-ari, itu akan mengakibatkan hipertensi ya, dalam kehamilan.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kemoesis.

Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat periksa dengan USG bersama Dr. Yurida Binta Mutia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Pada untuk kasus-kasus dengan nyeri perut memang diperlukan pemeriksaan USG. USG sendiri memang bisa untuk melihat organ-organ di dalam perut itu sendiri. Sebelum pemeriksaan USG perlu untuk persiapan, antara lain adalah puasa 8 jam dan tahan kencing selama 2 jam dengan minum air putih yang banyak, karena berhubungan dengan pemeriksaan itu sendiri. Pemeriksaan abdomen bisa dilakukan oleh segala usia dan jenis kelamin untuk melihat semua kelainan di dalam perut itu sendiri. Apabila dari dokter yang sudah memeriksa disarankan untuk USG abdomen terutama, segeralah untuk pemeriksaan, karena berhubungan dengan tindak lanjut atau obat selanjutnya dan terapi yang akan diberikan. Sehingga apabila disarankan untuk USG jangan ditunda. Untuk anak-anak pun bisa dilakukan USG, karena beberapa penyakit juga tetap bisa terlihat dengan persiapan yang hampir sama dengan pasien dewasa biasanya. Saya Dr. Yurida Binta Mautia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Seringkali tuh penyebabnya bau mulut itu bukan semata-mata karena kita lagi puasa aja. Memang ada penyebab di dalam mulutnya. Contohnya ada gigi yang berlubang, terus ada gusi yang lagi radang. Bisa juga karena ada karang gigi. Nah, itu sebenarnya penyebab utama bau mulut karena ada bakteri kan di situ. Puasa itu sebenarnya bukan menyebabkan ya, cuman jadi lebih harus hati-hati aja karena aliran salivanya berkurang. Selain itu ada faktor dari dalam, ada penyakit tertentu ya, misalnya diabetes atau orang sakit mah. Nah, kalau itu udah harusnya periksa ke dokter ya, supaya cari tahu penyebab dari dalamnya tuh apa yang bikin bau mulut.
2: Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

91.8 FM. Sangang Dosa Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Bagi yang bekerja dan usaha kerja malam, bagaimanakah cara menjaga kesehatan agar tetap terjaga? Berikut kita simak tipsnya bersama Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Bekerja pada malam hari juga akan menguras mekanisme imunologis kita. Kita menjadi cepat lelah, satu saat kita menjadi sering sakit. Untuk mencegahnya, tentu kita harus mengganti waktu istirahat kita, waktu tidur kita yang cukup. Minimal kita tidur 6-8 jam sehari. Itu kita ganti kalau kita harus menggantinya kalau kita bekerja pada shift malam. Kemudian kebutuhan-kebutuhan gizi kita harus dipenuhi. Pola makan kita harus baik. Hindarkan makanan yang berlemak. Konsumsi buah dan sayuran. Tidak lupa juga kita harus menghitung kecukupan cairan kita. Minum air yang cukup sekitar 2,5-3 liter per hari.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang. Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat, Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia, seringkali banyak yang datang bertanya, kenapa ya dok kok anak saya gak mau gosok gigi? Nah itu sebenarnya dari kecil bisa dibiasakan. Jadi sewaktu anak itu masih bayi, walaupun dia belum punya gigi, kita bisa membersihkan lidahnya dan gusinya dengan kasa yang dibasahi dengan air matang hangat. Nah setelah itu, setelah mulai muncul gigi, bisa mulai menggunakan sikat gigi bayi tanpa menggunakan pasta gigi. Nah nanti semakin banyak jumlah giginya, boleh menggunakan pasta gigi, tapi hanya seukuran sebutir jagung. Nah selain itu, yang tidak kalah penting, biasakan memberi contoh pada anak, karena anak lebih mudah menirukan apa yang dia lihat daripada mendengar apa yang kita katakan. Jadi kalau malam ya lebih baik kita contohkan, diajak gosok gigi bersama, sehingga menggosok gigi menjadi sebuah kebiasaan. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.

0: Guadalajara.
1: RTI Pandanaran Semarang. RTI

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat air putih hangat waktu sahur bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Nah, untuk para pendengar yang sering makan makanan berlemak ketika bulan puasa, apabila untuk para pendengar ketika selepas setelah memakan makanan sahur, akhirilah dengan minum air putih hangat, karena air putih hangat ini akan dapat meluruhkan lemak-lemak yang ada di kerongkongan Anda. Setelah makan sahur, akhirilah dengan minum air putih hangat, karena ini dapat meluruhkan lemak-lemak yang menempel di saluran makan Anda. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 101.8 FM RD Banda Naran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Pendengar, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan.
2: Ada penelitian pada ibu hamil gitu, jadi meneliti apakah ada hubungan antara rongga mulut yang kotor dengan kesehatan bayi misalkan. Nah, beberapa artikel sudah mulai berani menyimpulkan bahwa ada kontribusi kondisi rongga mulut kita terhadap perkembangan bayi selama kandungan itu. Nah, setidaknya dua hal yang sudah mulai diketahui itu, jadi pengaruhnya terhadap bayi, berat bayi itu tidak ideal dan bayi lahir sebelum waktunya. Nah, itu ketika diterangkan secara teoritis itu ada. Jadi tadi kalau kita tidak mengontrol rongga mulut kita, itu ada berbagai racun tadi, memicu zat-zat yang mengontrol kontraksi rahim misalkan, sehingga nanti efeknya begitu. Efeknya kalau semakin kotor, maka produk zat yang membahayakan itu semakin tinggi, resiko terjadi gangguan pada perkembangan janin itu juga meningkat. Bisa saja lahir beratnya tidak ideal gitu ya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Sangat Dosa Setugal, Poin Bolu FM, RDI, Pandanaran, Semarang.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak, dokter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Banyak yang mengkhawatirkan apabila anak setelah diberikan imunisasi dapat timbul komplikasi dan juga kejadian ikutan, diantaranya demam atau kejang atau kelumpuhan. Pendengar, jangan mengkhawatirkan hal tersebut karena reaksi yang ditimbulkan dari vaksinasi sangatlah persentasenya sangatlah kecil, karena di sini respon alamiah dari vaksinasi tersebut memang sebagian besar itu sangat ringan, diantaranya demam yang tidak terlalu tinggi, ruam kemerahan, dan juga nyeri di tempat suntikan. Itu merupakan suatu wajar terjadi setelah anak diberikan imunisasi.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Pendengar, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan makan. Kadang ketika kita makan, ada sisa makanan terselip di gigi. Kemudian kebiasaan yang selama ini kita lakukan adalah membuang makanan yang terselip tadi, mencoba membuangnya dengan menggunakan tusuk gigi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, karena ada risiko justru tusuk gigi ini malah merugikan. Jadi ketika kita ada sisa makanan yang terselip di gigi kita, sebenarnya secara umum tidak dianjurkan menggunakan tusuk gigi. Selama ini cara penggunaan tusuk gigi sebagian besar dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Nah, mestinya ketika kita menggunakan tusuk gigi untuk membuang sisa makanan, daging yang terselip misalkan, mestinya hanya dagingnya itu yang terambil tanpa melukai gusi atau tulang di bawah gusi. Jadi seringnya yang kami amati, tusuk gigi digunakan untuk mengorek sisa makanan sampai masuk ke dalam gusi. Ini sangat merugikan karena nanti ujung dari tusuk gigi, misalkan dari bambu itu akan merusak jaringan penyangga gigi. Akibatnya apa? Akibatnya nanti ketika jaringan rusak, maka terjadi ruangan yang lebih besar. Nah, kalau itu lebih besar, maka nanti berikutnya ketika kita makan lagi, sisa makanan akan masuk dengan mudah lagi dan lebih dalam. Nah, biasanya kita berusaha mengorek lagi dengan tusuk gigi lebih dalam lagi. Ini seperti lingkaran setan, karena semakin sering, maka nanti lubang yang dihasilkan, rongga yang dihasilkan akan semakin lebar. Kemudian nanti mudah terselip lagi, dan seterusnya, maka nanti jaringan yang rusak semakin lebar. Nah, oleh karena itu, kami anjurkan ketika ada sisa makanan yang terselip di antara gigi kita, kalaupun harus dibersihkan dengan tusuk gigi, upayakan ujung tusuk gigi tidak sampai melukai gusi atau bagian yang lebih dalam lagi. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Barat, Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang. RDI.

0: 101.8 FM RRI Pandanaran Semarang.
1: 91,8 FM RRI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RRI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang manfaat sarapan bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Untuk memulai pagi ya ini berawal dari sarapan pagi. Sarapan pagi terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur dan buah. Tujuan sarapan gizi di sini adalah untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi ngemil sehingga tidak terlalu berlebihan untuk makan di siang hari. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitika Sari, dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Kalau mau secara gampang, kita bagi menjadi ringan, sedang, berat. Yang berat itu yang sudah tidak realistis. Jadi yang orang awam bilang gila. Kalau yang ringan itu biasanya reaktif. Reaktif, jadi ada suatu peristiwa, kemudian dia bereaksi. Karena reaktif biasanya kalau kepribadian, manajemen stres dia bagus, kemudian support lingkungan bagus, biasanya tanpa obat-obatan. Terus yang sedang, nah yang sedang ini yang tengah-tengah, ini yang masuk di sini itu cemas, depresi, fobia, obsesif kompulsif, itu masuk di sini. Nah di sini memang suka nggak suka, mau nggak mau, obat-obatan harus masuk, didampingi dengan psikoterapi. Jadi obat, terapinya obat dan tanpa obat. Psikoterapi termasuk relaksasi dan lain-lain. Dan pengobatannya juga nggak seperti ngobatin diare atau flu yang 3 hari, 5 hari, 2 minggu selesai. Kalau sudah jatuh ke kondisi cemas, depresi, itu penanganannya cukup lama.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. PRX terus 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa

0: pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
2: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas anak yang terkena demam berdarah.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triananto, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Baik pendengar, apabila kita mendapati buah hati kita sedang demam, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu demam yang terjadi pada buah hati kita. Apakah demam yang diakibatkan oleh suatu proses infeksi ataupun proses non-infeksi. Dari sini apabila kita dapatkan adanya suatu tanda demam yang berlangsung tinggi mendadak selama 2-7 hari, disertai dengan adanya tanda perdarahan yang timbul spontan, dan disertai adanya tanda anak menjadi letargis atau lemas, kita harus konfirmasi. Pada saat hari ketiga demam, kita konfirmasi menggunakan pemeriksaan laboratorium apakah buah hati kita mengarah ke suatu penyakit demam berdarah atau tidak. Yang ditandai dari pemeriksaan darah menunjukkan adanya pemeriksaan trombosit yang lebih turun daripada nilai normal. Dari sini, orang tua jangan khawatir, karena penyakit demam berdarah apabila kita identifikasi sedini mungkin dan kita memberikan tata laksana sedini mungkin, dapat mengurangi faktor risiko dan juga komplikasi lebih lanjut yang mungkin bisa ditimbulkan dari bahaya penyakit tersebut. Dengan pemberian cairan infus dan juga monitoring secara ketat dan berkala, buah hati kita dapat bisa semakin lebih terpantau dan termonitor supaya terhindar dari resiko dan juga komplikasi berat yang ditimbulkan dari penyakit demam berdarah. Demikian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada Rumah Sakit.
3: RDI Padalarang Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitika Sari, dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Stres penyebab gangguan jiwa itu sebenarnya intinya semua peristiwa yang menyebabkan kita tidak bisa beradaptasi. Dan pengobatannya juga nggak seperti ngobatin diare atau flu yang 3 hari, 5 hari, 2 minggu selesai. Kalau di buku untuk depresi itu 3-9 bulan. Tapi orang itu kan dinamis ya, lebih dari 1 bulan. Kemudian tergantung penyebabnya juga. Dan kita nanti setelah keluhan-keluhan yang nggak nyaman itu mulai dikurangi oleh obat, kita baru mulai bicara problem. Nggak mungkin orang datang pertama kali ke tempat praktek dengan nggak bisa tidur, kita langsung bicara problem mau diselesaikan, itu nggak mungkin. Karena yang bersangkutan baru nggak nyaman, badan sakit semua. Jadi ini harus hilang dulu dengan obat. Makanya saya bilang, suka nggak suka, mau nggak mau, obat harus masuk dulu. Nanti setelah 2 minggu, 3 minggu, keluhannya berkurang hampir 50%, pelan-pelan bicara problem. Terus mencari harusnya bagaimana. Ya, coba mengurai masalah, tidak harus selesai. Karena tidak semua masalah bisa selesai. Ya, jadi bagaimana bisa win-win, bisa bersahabat dengan masalah. Kalau masalah bisa diselesaikan itu lebih bagus. Tapi kalau pengalaman saya sih, kadang-kadang masalah itu tidak bisa tuntas selesai. Tinggal yang bersangkutan ini bisa win-win nggak? Bisa mau nggak bersahabat dengan problem? Nah, sambil psikoterapi atau mulai problem ini diurai, mulai berjalan, obat-obat yang masuk tadi mulai kita kurangi dosis. Proses pengobatannya seperti itu. Nggak bisa langsung berhenti. Ini udah bisa tidur dok, udah enak, udah bisa kerja, langsung di stop, nggak bisa. Prinsipnya untuk kepatuhan minum obat dan cara minum obat dosisnya itu mutlak yang pasien harus nurut sama dokternya. Kalau nggak nanti gampang kambuh. Nah, nanti kalau udah kambuh, biasanya pada saat kambuh itu gejalanya lebih berat. Nah, ada efek kayak bumerang seperti itu. Obat-obat yang memang harus dengan tapering off, dengan dikurangi pelan-pelan. Obat-obat lain juga ada seperti kortikosteroid, kalau di penyakit fisik yang lain itu juga menyetopnya juga harus dikurangi supaya tidak ada rebound fenomen itu.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 107.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, RBI Pandanaran Semarang kali ini membahas menjaga keseimbangan energi bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Keseimbangan energi dilihat dari asupan makanan dan olahraga. Asupan makanan dilihat dari porsi makanku. Porsi makanku terlihat dari asupan makanan sehari, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah porsi sayur dan buah sampai 50% dari porsi dalam satu piring. Nah, selain itu, olahraga juga dianjurkan di sini. Olahraga selama 150 menit dalam bentuk jalan itu

0: mendukung untuk keseimbangan energi. Saya Hoirunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
1: Sangat Dosa Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran, Semarang.

Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang. Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tim Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para pendengar yang berbahagia, sejauh ini yang sering kita dengar adalah kawat gigi itu bagian dari tren fashion. Sebenarnya itu adalah salah. Kenapa? Karena kawat gigi ini sebenarnya hanya alasannya untuk kesehatan. Karena dengan merapikan gigi-gigi yang tadinya posisinya kurang baik, memudahkan kita dalam menggosok gigi dan otomatis kesehatan mulut akan lebih terjaga.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah.

0: tentang pengelolaan keuangan dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
2: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: RDI Padanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang, ingin memberikan tips untuk menghindari infeksi pada tubuh. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Akibat dari penyakit infeksi bisa mulai tanpa gejala atau keluhan sampai pada kematian. Organisme penyebab infeksi masuk ke tubuh manusia bisa melalui makanan, air, gigitan serangga, kontak langsung dengan penderita, dan kontak seksual. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Barat, Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Oke. 91.8 FM RGI Pandanaran Semarang.
1: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia,
2: perlu kita ketahui bahwa bau mulut itu sumbernya bisa dari setidaknya dua sumber ya. Sumber yang lokal berada di rongga mulut saja, dan sumber sistemik itu berarti dari bagian tubuh lain yang lebih luas gitu ya. Setelah rongga mulut itu ada saluran nafas dan saluran pencernaan. Nah, untuk bau mulut, selain kalau dari faktor lokal setempat rongga mulut itu jelas dari proses pembusukan oleh bakteri rongga mulut. Jadi kalau kita tidak gosok gigi, makanan yang kita konsumsi itu misalkan karbohidrat ya, nasi, roti dan sebagainya, nanti terfermentasi menjadi produk saprofitik gitu ya. Jadi yang produk menghasilkan ya bermacam-macam, salah satunya yang mengandung unsur belerang itu, sulfur, itu menyebabkan bau mulut. Itu yang lokal. Nah, kalau itu sudah clean, bersih, maka patut diduga sumber berikutnya adalah yang sistemik. Sistemik itu misalkan dari makanan yang kita konsumsi, bisa kita makan makanan yang beredar pembuangannya, salah satunya kan ya dibuang lewat pipis itu kan, lewat pipis. Nah, sebagian kan bisa keringat, atau sebagian dari dibuang lewat air ludah yang di rongga mulut kita. Nah, itu tentu saja bisa menghasilkan atau kondisi yang lain, misalkan di organ sekitar rongga mulut, misalkan di belakang sini ada tenggorokan itu ya, di atasnya itu ada saluran pernafasan itu. Nah, penyakit-penyakit yang ada di situ, radang, kondisi radang di saluran atau di paru-paru misalkan, itu juga bisa menghasilkan bau mulut. Apalagi radangnya sudah kronis atau bernanah gitu misalkan ya, itu nanti kan menghasilkan bau yang nggak enak juga kan. Nah, itu kan juga bisa keluar, tercium dari rongga mulut itu kan bisa. Nah, kalau rongga mulutnya sudah oke, sudah clean kok masih bau mulut, ya patut diupayakan untuk konsul ke dokter yang lain.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: radio musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

masih di 91.8 FM. Sangang Dosa Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat? Tips sehat? RDI Pandanaran Semarang.
1: Apa aja sih penyakit yang bisa dialami di tempat kerja? Berikut informasi tentang penyebab penyakit di tempat kerja bersama Dr. Dodi Pramono, MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
2: Penyebab penyakit di tempat kerja itu ada 5, yaitu lingkungan fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan biologik, lingkungan ergonomis, dan lingkungan psikologik. Ada 5 hal yang harus diperhatikan kalau kita berbicara mengenai lingkungan kerja. Ya, terkait dengan mesin, dengan suara mesin yang cukup tinggi, seharusnya kita mencegah bahwa mesin itu menimbulkan suara yang menimbulkan bising bagi pekerjanya. Itu yang paling penting. Kalau misalkan mesin itu menimbulkan bising, maka kita harus membuat satu keadaan di mana mesin itu tidak menimbulkan bising. Misalkan mesin itu ditempatkan pada satu ruangan tertentu di mana ruangan itu kedap, sehingga pekerja yang ada di lingkungan mesin itu tidak terganggu. Kalau memang itu tidak bisa, bisa tidak diatur bahwa pekerja ada di lingkungan mesin itu dalam waktu tertentu. Kalaupun memang itu tidak mampu dilakukan, maka pekerja itu harus kita berikan satu alat pelindung diri, pelindung telinga, untuk mencegah gangguan pendengaran yang mungkin mereka alami. Semua pekerja diharuskan memakai earmuff atau earplug di tempat kerja. Risikonya memang ada karena mereka tidak akan pernah bisa mendengar instruksi mandor atau kepala pabriknya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kemoesis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia, seringkali kita bertanya-tanya, kok anak saya belum tumbuh giginya juga ya, Dok? Nah, jadi gigi susu yang pertama kali muncul di rongga mulut bayi itu biasanya pada usia 6 bulan adalah gigi depan bawah. Nah, kalau misalnya lebih dari 6 bulan belum tumbuh, tidak usah khawatir karena setiap anak punya perkembangannya sendiri-sendiri. Yang harus dilakukan orang tua adalah memberikan stimulasi dengan meningkatkan kepadatan makanan sehingga merangsang gusi agar giginya lekas tumbuh. Nah, lalu yang harus diperhatikan lagi adalah ketika fase gigi susu mulai berganti menjadi gigi permanen, yaitu pada usia sekitar 6 tahun. Nah, perhatikan, karena ada gigi molar pertama itu tumbuhnya pada usia 6 tahun, seringkali kita mengira itu adalah gigi susu, padahal sudah merupakan gigi permanen. Akibatnya, gigi molar pertama ini sering menjadi gigi yang rusak, padahal tidak ada lagi penggantinya. Maka sebagai orang tua, alangkah baiknya kita memahami kapan waktunya gigi anak tanggal dan kapan waktunya gigi penggantinya tumbuh. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada Rumah Sakit. RDI Padalarang Semarang.

0: Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak, ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Imunisasi MR menurut WHO dan juga Kementerian Kesehatan merupakan imunisasi yang aman. Aman di sini tidak berisiko untuk menimbulkan salah satu di antaranya risiko terjadinya autism atau autisme pada anak. Di samping itu, imunisasi MR juga halal adanya, di mana kandungan yang terdapat di imunisasi MR sudah disertifikasi halal adanya, dan juga ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang mungkin bisa ditimbulkan karena infeksi dari campak maupun rubella tersebut. Manfaat yang bisa didapatkan dari imunisasi MR atau measles dan rubella yaitu seorang anak dapat lebih terjamin kekebalannya apabila terinfeksi penyakit campak maupun rubella di waktu selanjutnya, karena komplikasi yang ditimbulkan dari kedua penyakit tersebut sangatlah berat. Jadi apabila seorang anak sudah mendapatkan kekebalan booster atau melalui imunisasi MR tersebut, imunitasnya akan jauh lebih kuat daripada anak yang tidak diberikan imunisasi.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat, RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas mengenali mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Kalau mata juling itu, dengan keluhan mata juling, mengabaikan gitu saja gitu. Padahal itu juga bahaya untuk fungsi dari mata tersebut. Mereka tidak bisa melihat jarak, memperkirakan jarak, ukuran, kedalaman. Jadi kayak umpamanya kita lagi nyetir tuh, kita nggak bisa lihat ini mobilnya udah deket atau belum ya sama mobil depannya. Jaraknya mereka nggak bisa, karena nggak ada namanya tiga dimensi. Karena kita nggak bisa prediksi jarak, kedalamannya seberapa gitu, nggak bisa. Sebaiknya kalau lebih dari usia 6 bulan dia masih seperti itu matanya, masih juling, segera diperiksakan ke dokter mata, khusus anak-anak. Nanti akan dilihat dia kelainannya berada di syaraf atau nggak tanya dia butuh kacamata lebih dini, itu bisa.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Sangat Dosos Tugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Untuk menjaga kesehatan di lingkungan kerja, ternyata ada beberapa modifikasi di lingkungan kerja agar kita tetap sehat. Nah, apa sajakah itu? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
2: Kita ingin bahwa semua pihak sebenarnya dari pemilik kerja atau pekerja ingin bahwa pekerjanya sehat. Untuk itu, penyakit akibat kerja tidak lain adalah interaksi dari dua hal. Yang pertama adalah beban kerja, yang kedua adalah lingkungan kerja. Apabila kita tidak mampu untuk mengurangi beban kerja kita, karena memang kita harus dipatok bekerja dengan beban kerja tertentu, maka kita harus memodifikasi lingkungan kerja kita untuk mendukung pekerjaan kita, untuk mendukung tubuh mengatasi beban kerja kita. Satu, lingkungan fisik, lingkungan biologik, lingkungan kimiawi, lingkungan ekonomis, dan lingkungan psikologis. Kita harus memodifikasi lingkungan fisik kita. Pencahayaannya harus betul sesuai dengan peraturan, penghawaannya harus cukup sejuk tapi juga tidak terlalu dingin. Kita harus menjaga juga tidak adanya kuman di lingkungan kita, tentu dengan cara penghawaan yang bagus, pencahayaan yang bagus, sehingga lingkungan kerja kita tetap sehat. Posisi duduk kita harus diperhatikan. Posisi duduk kita hubungannya dengan komputer yang seringkali ada di tempat kita juga harus diperhatikan. Hindari duduk dalam waktu yang lama, minimal tiap 2-3 jam kita berdiri, kita gerakkan tubuh kita, kita olahragakan tubuh kita supaya kelenturan tubuh kita tetap terjaga. Dan yang terakhir, kita seyogianya harus membuat suasana kerja kita sehat secara psikologis.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama

0: para pendengar sekalian, seringkali kita sebelum ke dokter gigi itu sudah khawatir ya, aduh diapain nih, aduh habis berapa nih, jangan-jangan langsung ketahuan semua aib dalam mulut. Jadi sebenarnya jangan khawatir. Misalnya ya habis jatuh terus ada patahan gigi, jangan takut kalau ke dokter pasti dicabut. Sekarang udah teknologinya maju, banyak solusi yang lain. Kita akan mempertahankan gigi sampai akhir. Kalau memang benar-benar tidak bisa, baru dicabut.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat RBI Pandanaran Semarang kali ini membahas anak yang sedang diare.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare, jangan resah dan jangan khawatir. Diare sendiri dapat disebabkan karena suatu proses infeksi, baik infeksi bakteri, infeksi virus maupun infeksi parasit. Dan 50-80% diare pada anak disebabkan oleh karena infeksi virus. Infeksi virus tipe rotavirus dapat mengakibatkan diare pada anak yang terjadi secara akut dengan karakteristik diare, diare yang cair, tanpa disertai ampas, tanpa disertai lendir, tanpa disertai darah, dengan bau diare berbau anyir atau asam, dan juga diare anak timbul buih atau gas. Dari diare yang disebabkan karena rotavirus itu sendiri, orang tua jangan khawatir, karena pada prinsipnya penanganan diare yaitu pemberian cairan yang adekuat. Apabila buah hati kita sedang diare, kita harus identifikasi apakah diare yang terjadi pada anak mengakibatkan dehidrasi, baik dehidrasi tidak berat maupun dehidrasi berat. Apabila anak masih mau minum, berarti anak masih terkategorikan diare tanpa tanda dehidrasi. Penanganannya, anak diberikan cukup minum, anak diberikan makan, anak diberikan larutan gula garam yang adekuat. Apabila terjadi dehidrasi tidak berat yang ditandai dengan gejala mata cowong, anak kehausan, mukosa di mulut kering, disertai dengan buang air kecil yang semakin berkurang, jangan ragu para orang tua untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena anak memerlukan cairan infus untuk merehidrasi cairan yang keluar akibat diare. Apabila diare pada anak menyebabkan dehidrasi berat yang ditandai dengan anak susah dibangunkan, anak mata anak cowong, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak tampak lemas serta sulit dibangunkan, langsung bawalah anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena dehidrasi berat pada anak dapat mengancam jiwa anak tersebut. Untuk pencegahan diare, apabila membuatkan susu untuk anak, jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga merebus botol, supaya kebersihan dan juga sterilitas dari botol tersebut dapat terjamin dan tidak menyebabkan diare pada anak. Demikian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

masih di 91.8 FM. Sangang Dosa Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.